0: Yen yang dan ini bulan binak talamai nak turang amar amadur bungun elewa ke kemuni nalalai yang nama tak binak ni kuah. Nama tak binak ini indah indah doa. Anda bawa minum apa lembu ni indah. Anda bawa bulat ikan main atik ini singa binak ini indah. Kan tapi kau bina binak ini nak buat nak kelu. Di bawah yang rati kenda. Enam dua nama tak ini singa bu. Nama tak binak ni kuah. Bulat enam nona. Loloma, ebu ena bi mataka ena nonda mbula. Ye ena mataka bina ni kwenda ndo baka bina kapaka lebu ni nda ndo kere iritiko na itala ni kalumer ndo baka ibanga te kenta tiko baka yalo ena ma bi mataka ni baka rawai kama sula kita le tiko ngana nonda ila lako ena singa ni mataka. Mataka bina ni kwa ena soli ibanga baka yalo tiko kibi kenda kona itala tala chone kata vili utaki tiko may naval ni lotu may dabo ena mataka vinaka endendai enda sana baya enda sara vital tala kata ena mataka vinaka endendai ni anda vinaka tala tala
1: misambul vinaka ni anda vinaka na biokani na turang ken marama enda sema tiku may ena mataka vinani singa endendai na biyabandua nga bonga tiga ni kina na nanda lotu ena mataka ni kuwa wambauta ni biyabaru taki tiku na kalou bisa tapi tu kena keluar nan nan tu ibu lah bahkan tu dua, kawak kawak telinga kena nan nan tu ibu mata bubale. Nimber ni dah nabi usai nama tangan sing dindai, aku nak kira ni dah nabi usai nama tangan masu, nama tangan nama masu nama tangan ni kuah. Jauh nak kena kima malam malam ni kima ni tadi kita lebih kima ni, nama tangan bina dindai, kima ni wabi bina tangan keluar ni lah ni kima ni semam bulatiku. Nando na ngunongo miki mami mai biu si takakina na nomu ni vosa. Na wali busar na kalu. Sandi na nomu ni vosa iba andi tatu wiki mami na nomu ni lolo mai bu na biu mataka kedanga. Ena buku ni nomu ni alondina. Bir na lobe muni. Na wali bu na biu ka ki mami na rungo na mataka ndi indai. Ki mami na biu si taka na nomu ni vosa. Sa kere na kalu turanga na lotambo muni na vosa wiki mami. Bukan di tadi wikima mina tali ini bulan ini biar kani kiki muni. Mena baru roti kiki ngaki nane dah muni. Cisu ni bukan bulan di nain jontonga. Endu na bukan sama orang terbaik me nonda bata ina mata kani ku. Ya ni dah me kila ni dah sama ini bulan biar kani buat kena kelu. Endu na nrek ini bulan endu tani. Indona bukan nanu bu, indona yaro binaka kota mebikianda. Wajan tamatan ni sama ikila, nerosa mebiakan ibat kena monitor rangu Yesus Kristo. Bukan di tengah bikianda ni nalo lama ni kelu. Engan itu kianda baga binaka sema ni baga apa nandraki nimbula. Nimbula tengah me indona indona tamata, enana nimbula politiku ma yang nanti buru-burungo. Semani bazava na lebo ni rorong mbasi kamae wana mbula ni ndona tamata semani bazava na kena rirai semani bazava rakana tamata membaleta indua ya nisamae mbula watu kena ngone turongo Yesu Kristo ebo gana numikianda na loloma lebo ni kaluwe sianga ni tawa siatani ndona tamata Nisda samai tiba bata kena ngone turunga cisu gebaan di tabi kena. Nanana bolo bolo tiko paula. Ibir me kornida. Gaita buta tiko bango kwa nam karoni kornida lima tili kabitu. Ia keba kasa tu bata ke karisto endona tamata. Sanga imbulibo. Sala hotani na bikama kawa. Raida sayado mebo. Naka kedenga. Ninda tumboka nandina lebongo endara ni kaya na mataka ni singa dindai. Na visau embasika ni satiko na Kristo elomanda. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sala ko lebi na bi toko makao sayado mebu na bi kakedenga. Ni maindambi na ngone turango Yesu Kristo ena mbula ni ndona tamata. Embasi kakine ndona ka. Oya nanona identity na tamata ya sabi isau. se na ka e baga tekile ki na natamatea sa wisao. Sa yali na wika makao, na ka ikile itani tu kino koe, se mani baga dhava na kia na irongo rongo, se mani baga dhava na nona ridiko adhaki, se ridiko isomo. Natamata, nisa maimbulo bat kina Kristo, e yadu kina indona wisao katotuku ni absolute change, there is a total transformation. Kambasika kina, waindua na tamata, ni rusama itiko bata ki Kristo. Ena wakana nanoya, enda maimbuli italitunga kina na matakani singanikuwa, when we have that identity, the identity that we have in Christ, imbuli kenda talitunga, mete waki, ka wakatiti, nanonda mbula, nivewa kani, that we are rooted and also that we are planted in Christ. Nisa maindabi na Karisto, ne wala wala nimbula, ne uzi kwea, enda sa ndingitaka. Indona wosa enda andorongo that you na singa nikuwa, uruwura, vital not to the identity crisis. Sada rongoda ilimu na kena ibuno era basika mai na circular world. Uira era sanga chugo mera mbili na tigo mai na kaira na numa ni ndonu. Memba li tira. So rasa singi vendingi taka mera tamata. So rasa singi vendingi taka mera tangane. Mera ya liawa. So sa randreta talimai ya so talenaka. Mera rani baka tautau wata tegira. Kena bi kaira na numa ni ngani tira. So society is going through an identity crisis. And the sambula tiko nandona ngona e baka mbimbi teki kina baka libu nandona sanga sanga baka and the sambula tiko nandona ngona e baka mbimbi teki kina baka libu nandona sasanga baka teki kenda menda tamata binaka. Ia ni darita na bose ni kalu, na tumbu baga ya londina, e senga ni rawati, e na nanda kaukau baga tamata, se nanda kilaka na tamata. Na tumbu baga ya lo, ya na nanda mbiuta laibi, na nanda itoba makawa, kamenda mbulataka, na nanda itutu ndina, ninda sama ivekilai, bata ki Karisto. Na singi ni kuwa, unangona sa andrendre na nanda tosu mbaleta na nanda sanga menda visa uno endo na tikini mbole mbole libu vikenda na tamata nina samai tingoma na wane turanga chisu enda samai mbula matiki kwaya sanda ndingi taka menda mbula taka endo na mbula wawu ya endo na mbole mbole libu endo basika vikenda ya nanonda sangati kwa na visinga ya nanonda mbula ni biwa kani kina kalu ya mevisa utaka nanonda itoku sanga ni kawea mevisa unanonda kumbauta sana nanonda kili kenda siyo dhe indino kenda ni kuwa nda narida sebuki kenda wadawa nanonda imbala wale ebe isinga mendolava kina na kaukaua ni nanda kile kenda sena nanda itutu bakalumu. Kia baka indona baka sama wina kata meu baka ndi itaka vikenda na mateni baka sama vikenda na matani singa dindai. Wea ninda kila na tikubu ni nanda tumbu e baka tautaki na nanda baka wakani kenda. And a vika bagayalo, wakalo. Growth starts with our roots. Indona ndina libongo, esenga ni rawa, ninda wotaka indona kabinaka, kebaka esenga ni tunde na wakanda. And a vika indona numenda baka wakani kenda kina, and a singa ninda. ena kolosa na wasi rua tiki na ono kina bitu. E da buta tiki bongo pula. O koe ngona, mi baka enda sa dingomi karisto chisu na turanga, tunga imuria tiki nga na nona sala, me ti tombo na wakanda bua, me da taradha ki talenga bua. Ke baka inga na kawe, baka na numi kenda tiki pula, na mataka nikua, e ana nona tumbu, ena vi singa, ni kuria na loloma ni kalu weekenda. Pasama weekenda na matani singa dindai. Wea ni dekila na tikubu ni nanda tumbu. E baka tautaki na nanda baka wakani kenda. E na vika baka yalo. Wakalo. Growth starts with our roots. Indona ndina libongo e senga ni rawa ni nda wotaka indona kabinaka kebuka e senga ni tundi na wakanda ena vika indondo numenda baka wakani kenda kina ena singa nindai ena kolosa na wasi rua tikina yono kina vitu eza buta tikibongo pula okoe ngona Mbibaka enda sa dhingomi karisto chisu na turanga, tunga imuria tinga na nona sala, meti tombo na wakanda bua, menda taradha ki talenga bua. Na nonda tumbu buka yalo enda bisinga, esenga ni kuria na loloma ni kalu wikenda. Oyanga na nonda saumi loloma tiko bua, ninda sa maivuya kani vata kikoya. Our daily growth does not make God love us more. It is a response to the love he has already. Ena sonangona, enda benakata menda hongonga ikenda, ena nanda vya rawatata, nanda lomani mewona kalung. Ia, nandina lewu, inda sa mewiyo kanibat kikwe, menda waka thengu, ena itutu sa vuli otiko chisu karisto, membali tikenda, ena kawula tayi. Endona e baritaki ke baka enda kuta ma endona vutu sene kau. Pala sitika se endona artificial flower. Kuta ma endona voke te lilai. Dambite kina, soba akina nangeli. Da waga ndambere endona sene katumbo leka. Ena vima taka mandange suyo tigo na wai. Suyo tigo na wai. Kuta ma ina kena kakanda enda waga mirika mirani mbulo mbulo kina nangeli. Ena dhabu na yadu. Ena senga nimbasika kina nambula. Mbaleta na dhabu. Mbaleta ni senga ni waka wakana tiko na wutu sini kaungo mera ni mbula mbula kina na sini kau. Kepaka indona kaenda na numa tiko kepaka indona kaenda waka na numi tiko kina na matala niku wa sanunguna enda ndo waka itavita ki kena ena lotu ena burukaramu ni lotu kando waka taraha esona waka na nanu menda na numa na tumbu ni ndona tamata ya waga tautaki ya nanona waga itabi takikuwa na burukaramu waga itabi takikuwa ya na thakathaka waga lotu ya kebaka isenga ni nda sema tiku wana ngoni turango chisu na mbula ni vio kani kando ndonu membasi kakina na mbula kandina ya enasenga ni mbasi kakina ndona tumbu kavina katikina menda rani waga takila ni sa We do not spiritual disciplines to earn life. We do them because Christ has already given us life. Na kene karuanga ni baga sama. We na kena baga woi na baga sama se na nanda wananu ena we singa. The daily renewal of the mind. Na ka enda wakania ena tumbu. Na ka enda senga ni wakania ena senga ni tumbu. Wola wola tiko pula kene sungusungu lutu mi Roma. Ena Roma na wasi tini karua, tiki na irua, tiki na kililibu bikena. Kua nyomuria na iwagarau ni vuru vurongo. Ia me waga buinga na nomu waga sama. Merawa ni visa utekikina na nomu mbula. ninda mbulo kuli tuke na buru burungo. Bisinga, ninda yandra dake mai, ninda ngole ani tautumba. Na bika enda lago dhuruma, na bika enda rungoda, na bika enda reda, na bika ituku ni membali tike na sonunguna. Endo waga lele itaka nanda mbula. Menda nanuma ninda sangambaka ni yanga, yanandala ni buru burungo. Yasa kambi mbi ngona kina wikenda na tamata ninda sama ikilana kalu, ninda sama itaka. Rada ke nanda mbula ni biwewa kanyi watu kena kalu. Ninda sangati ngu menda vuota kana vua ikili kili. Endo ndonu, ninda mai mbula biwewa kanyi kena kalu. Sa kami mbiti wikenda menda waka sinaiti kenda tiko. Ena nona bosa. Mera ninda, wisa utaka ni wala wala ni nanda redi ikenda. Menda ilo wikenda, ena bosa ni kalu. Mera ni waka nanumi kenda tiko na kalu, ninda sa lube ni kalu. Enda sa ndini taki menona, enda sa kathiri tanimai, menda sa wili menona na kalou.